Quero da ke juma enango Yaga tisla no jaben Obera yaga tisla no Imosona tisla no Mano nya miru madu kan kayole kayo Enango Yeah.

0: kurutu afande sa
1: yo choya kaparo ero wana kima geno mime
0: tamara wiri Britam insurance Nairobi
1: amoma rachi nyatike dongo kipima nyarotino
0: nyoni
1: amoma rachi nyatike dongo kipima nyarotino
0: Elias Suluema Kopala

0: Davis ya kuar arima rafiki yangu
1: nango iringa nyatiga jo
0: Belinda Lynn Abis
1: nango iwe ya nyatigi Daudi
0: mano nyasuba
1: nango ibola nyatigi Elvin
0: ze osida
1: nango ijwanga nyatigi Esha.

0: Hawa wana Kenya Kanani ni lazima Tulifika Jericho Lakini lazima Kanani
1: Rachu wenye studio

0: nane baba tumul bunge nangom owiti soja owiti soja toy nangora tego tumul bunge nangom kuchinga jakum bijang toy nangora tego baba tum diuriring jakum udurungo kusip nane tego tumul bunge nangom osawere ungudalangom rambanyang osawere ungudalangom pudobere rambanyananing ah emaku kujurungo kusip nane tego tumul bunge nangom
1: Amanda.

siempre nan mama ba un kinyo be uyo mena sala ku ngo ngo ba ba tu nango uyo mena sala ku ngo ngo te na mo ke ka nyo tu ke nango ke ku te ngo pura ma ka tu ke na ku de nya tu la tu ngo ngo nango ni is pilot ku ngo ngo ta ba ba tu ngo ngo nango be wili ma ka ku aju sip na ku de ge me ala ba ba tu ngo ngo nango adori nya ru ku nya ko ma ka le na ma nya tu ma ma nya tu ngo ngo nango aku tu ngo be no Tatago tumbung enang om, tu tu nyaji mom, nyaji mom, tumbung enang om. Abis lo mungkin mungkin nane, apa betul tumbung enang om? Selanya rai mama nyako, baba tumbung enang om. Kucing enam lulu, kucing lulu, baba tumbung enang om. Emil tumbung kucing nyakap lak koyu rambut, baba tumbung enang om. Susah, main

dala masukinum pijo ketu doktor doyo resaji tim na IPR balala joma dong iworo bodo orang gaji turu gaji tua hanya menyumu Philip mano Philip nyakang buana emos na jakuyo kami diwo orwa jode pita kuyo simna bakuyo enegango emos na doktor Joji abunga ewu imuti marambe Simba Jawiri Atego Simba Jawiri Awirte marambe joneno Ayani church kwerambe Akuko church kwerambe Ekamuga church kwerambe Mukuyu secondary Ware secondary Orubaga secondary Ogare secondary rapogi Buriri Enga makya Sipoje Akumjope Arame secondary school Lodonji kisiro Enga mo Musa witeni Injunia Ochana Ejake musa na junya nyanga Uda nyanga Leopardo Puri Cosmas Enegamo Emanu Budi Jacob Simba Iteresa Kechi Nyamin Milsen Takini Kain Sido Kanyo Chakimusi Ebenta Diambu Ogweri Budi Chola Nyambu Yekonyo Tamu Kwenyo Ogweri Budi Ginyobi Budi Musna Oliva Budi Akini Enegamo, emanu gue juga kini sedangkan Jepang, modal kewasu. Si kundo kerja neno, arambo goyot dia neno.

0: lenyo vinda kalu dong nyuma.
1: E mano bamba lenyo farmeka.
0: Bangarota kalu dong nyuma. E. Kome a vinda kalu kwe amu.
1: Anya kunyo.

ajak toladol marubur rata ibur koninya ibu yur bisa diambu nyara mogi mana ada luar di kusa raunya ibu ah dol sanggi sanggi

0: maloka nyara sembo masembo nyolo amaro kinyo jopuonje mabeyo mararieni gongolo asama palo mwalimu gosurangina adoguneno nyisogi penda lunge waya wuoni domitilo lango oke kodielo nita sunge waya
1: amagomana sembo te
0: olrege bende ararieda nyara sembo ma otele pawatayo ke pinje
1: asimokongogwere
0: kanyikela onyuolo dok jokogiro nyuolo jathieth arino da bende ararieda ogiambo fadha goginga fadha godono koth jaujwanga fadha mathius bende asunge waya
1: asembo nyuolo jomarie
0: chif mawuyo mandikwa sipros langi inyara sembo masembo nyuolo kakinyi aluongi dima okili kamaloka nyara sembo wa masembo nyuolo imanodimo nyakosito

goyang. Ujang abinyo ni, ujang ujung, ujang kalen ni, ujang bisik.

masalah dan juga yang kami juni kubur dua mani yang kami juni udah kilo.